hinál Power Ballad an sin bang hang zang le octang deirech an sin agus a rive sin chulamuid dúyen le yama. Nis tamud a chul clústal deirech solang lakamud ar sus ban CBC.